Bahagia bersama keluarga tersayang, juga diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dikabulkan doa-doamu, sihat tubuh badan, dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak diingini, ya. Amal ibadah diterima Allah, berjaya dengan cemerlang dalam kehidupanmu di dunia dan juga di akhirat, menjadi mama yang terbaik dan cemerlang dalam urusanmu, menjadi anak yang soleha, dan kelak ya Allah jadikanlah dia sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, amin. Ucapan daripada Bapa Osman, Mama Masni, Babu Unai dan adik-beradik Sis Aini, Bro Ipar Dahlan, Sis Ipar Nur Adika, Bro Husaini, adik ipar Lija, Bro Jeffrey, adik ipar Azima, Bro Arifin, Bro Fadil, adik ipar Arni, Bro Saiful dan anak-anak buah iaitu Farah, Zafira, Aiman, Adam, Wafiq, Haziq, Bella, Faik, Azwa, Asfi, Ryan dan anak-anak itu Wani, Fika, Shasha, Lina, Baby Rania dan menantu Fikri yang berada di kampung Rimba.

Baik, terima kasih juga Zarit Sofia yang berada di Syria mengasihkan cuaca katanya di sana. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih menyapa Harmoni FM. Ini pula dari Haji Hasna di kampung Sungai Glugos, Cerah Mazani. Terima kasih juga mendengarkan Harmoni FM. Baik, ucapan lagi. Assalamualaikum, salam, selamat pagi. Ya, ucapan hari jadi kami tujukan buat Adengku Maslina binti pinggiran Haji Omar yang ke-58 tahun yang berada di perumahan kampung Tanah Jambu. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat selalu dan selalu dicintai suami dan disayangi anak-anak serta keluarga. Dan semoga menjadi isteri dan ibu yang soleha, sentiasa dilindungi serta dirahmati Allah jua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan dari kami sekeluarga di kampung Bolkiah B.

Ya, selamat hari jadi buat Rosnita Maidin. Semoga Allah sentiasa memberkatimu, merahmati dan meredai, sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga tersayang. Ucapan daripada Haja Imi dan teman-temanmu. Baik, mudah-mudahan yang ditujukan ada mendengarkan Harmoni FM ya ketika ini. Baik, ini pula daripada Amoy Jerudong juga menyampaikan ucapan Sana Helwa buat anak buah tersayang itu Syarina Rahayu binti Haji Mariat. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang luas, segala ya amal ibadah diterima Allah, ya bahagia bersama suami, anak-anak, menantu dan cucu yang comel-comel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat hari jadi dan selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ya, selamat ulang tahun buat anakku Nur Alisa Azira binti Muhammad yang juga menyambut ulang tahunnya hari ini. Ya, semoga panjang umur, sihat tubuh badan dan juga berjaya cemerlang dalam bidang pekerjaanmu. Dan bagi selalu di samping anak-anak tersayang. Amin, amin, amin. Ucapan daripada keluarga di Lumut.

0: Dan diharapkan yang mudah-mudahan yang ditujukan ada mendengarkan Harmon FM. Baiklah, jangan lupa selepas berita sukan nanti bersama rakan saya Hajar Fauzia yang akan terus menemani Auda hingga pukul 12 tengah hari nanti. Baik, pukul 9.15 pagi nanti ada program KMJ Kenangan Mengusik Jiwa bersama Radio Klasik RTM sebenar Hari Kebangsaan Malaysia bersama penyampai nanti ID ya. Dan juga ada wawancara 10.30 pagi nanti yang akan memperkatakan mengenai Hari Celik Keuangan Kebangsaan 2026. Dan pukul 2 petang nanti, seperti biasa, Rentak Retro terbitan rakan saya Hilmi pukul 2 petang. Ya, Hala 7 Kerja. Ini program penempatan latihan kerja selepas BGCE O-Level dan A-Level akan dapat Auda ikuti pada pukul 4 petang nanti terbitan rakan saya Nuha. Baiklah, terus setia bersama kami di Harmoni FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan.
3: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Chelsea mencatatkan kemenangan kedua dalam dua perlawanan Liga Perdana di bawah kendalian Javi Alonso selepas menundukkan Brighton and Hove Albion 4-3 di Stamford Bridge. Gol Dominic Calvert-Lewin pada minit ke-79 menyelamatkan satu mata buat Leeds United dalam keputusan seri satu sama menentang Brentford di Elan Road. Wilson Isidore yang masuk sebagai pemain gantian mencetuskan inspirasi buat Sunderland meraih kemenangan pertama Liga Perdana musim ini dengan memastikan kemenangan 1-0 ke atas Fulham di Stadium of Light. Sementara itu, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Ipswich Town 5-2 sekaligus meraih kemenangan pertama mereka dalam kempen Liga Perdana. Chelsea telah menandatangani penjaga gol Emiliano Dibu Martinez dari Aston Villa menerusi kontrak selama 3 tahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun media British melaporkan bahawa Chelsea membayar sekitar £7.5 juta untuk mendapatkan pemain berusia 33 tahun itu

0: Perpindahan Martinez berlaku selepas Villa menandatangani pemain antarabangsa Jepun Zion Suzuki dari Parma awal bulan ini, sekaligus membuka jalan bagi pemain kelahiran Argentina itu untuk meninggalkan Villa Park selepas 6 tahun berkhidmat di sana. Martinez telah membuat 256 penampilan untuk Villa sejak menyertai klub itu dari Arsenal pada tahun 2020 dan membuktikan dirinya sebagai salah seorang penjaga gol terbaik dalam Liga Perdana Inggeris. Beliau memainkan peranan penting pada musim lalu apabila skuad kendalian Unai Emery menamatkan saingan di tempat keempat untuk layak ke Liga Juara-Juara serta memenangi Liga Eropa. Di Chelsea, Martinez bakal mencabar Robert Sanchez untuk merebut posisi penjaga gol utama. Sanchez merupakan pilihan utama Chelsea sejak tiba dari Brighton and Hove Albion pada tahun 2023. Namun kedudukannya mula dipersoalkan semula susulan beberapa kesilapan yang dilakukan ketika Chelsea mencatat kemenangan 3-2 ke atas Fulham pada perlawanan pembukaan musim. Tenis, pemain Perancis Dian Parry mempamerkan ketabahan untuk menewaskan pemain pilihan kedua dari Belgium, Elise Martins, dengan keputusan 6-4-0-6-6-3 dalam perlawanan akhir terbuka Monterey, sekaligus merangkul gelaran perseorangan WTA pertamanya dalam kejohanan pemanas badan terakhir sebelum terbuka AS. Parry akan berdepan dengan pemain Switzerland, Victoria Golubic, di terbuka AS. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunding oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, Berita Dunia jam 10 pagi nanti.

Ya, 9.07 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rakan setugas saya Nuri Dhaniwati. Ya, seterusnya saya Jafar Zaman menemani sehingga ke pukul 12 tengah hari.

Ya, sebuah lagu daripada Era Melayu dengan lagu Kutunaikan Janji membawa kita ke pukul 9.09 minit pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih terus bersama kami. Terima kasih Mia dengan doa yang dikirimkan. Semoga dipermudahkan segala urusan katanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Juga khas untuk Mia dan keluarga.

0: 91.7
1: Inspirasi keluarga bahagia, Harmoni FM.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam serumpun. Di sebalik putaran waktu tersimpan 1001 kisah yang tidak pernah pudar. Setiap melodi membawa kita mengembara ke lorong-lorong kenangan, menyapa wajah-wajah yang pernah mengukir senyuman serta menghidupkan kembali detik-detik indah yang terpahat dalam lipatan sejarah kehidupan. Bertemu lagi saudara dalam rancangan Kenangan Mengusik Jiwa RTM RTB di Radio Klasik bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan bin Tazarudin dan rakan saya di Harmoni FM. Siapa agaknya di sana?
3: Ya, alhamdulillah, saya Adi di sini untuk Harmoni FM. Terima kasih bersama berpeluang untuk dalam bersama dalam KMJ edisi khas pada hari ini, Syazmil. Ya, semoga Syazmil sihat afiat bersama dengan rakan-rakan di sana. Syazmil, salam untuk semuanya.
2: Dan bagaimana cuaca dekat Brunei sekarang ini?
3: Syukur alhamdulillah, biarpun berapa minggu kebelakangan cuaca agak panas sedikit berbanding hari-hari biasa, tapi alhamdulillah keadaan ini kembali seperti sedia kala sejak beberapa hari kebelakangan, Syazmil. Namun kita sering diperingatkan ya untuk sentiasa memastikan menjaga kesihatan, terutama sekali pada ketika cuaca agak panas. Antara yang paling mudah untuk kita lakukan, berlindung ataupun kurangkan aktiviti luar, dan di samping itu banyakkan minum air. Itu antara nasihat yang paling mudah untuk kita lakukan ya, bagi mengelakkan mungkin berlakunya sedikit boleh menjejaskan kesihatan tubuh badan seseorang. Jadi itulah keadaan cuaca di tempat kita pada ketika ini, Syazmil.
2: Baik Adi, apapun terima kasih kepada Adi kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami untuk Kenangan Mengusik Jiwa khas untuk siaran bersempena dengan Hari Kemasan di Malaysia. Dan buat pengetahuan Adi sendiri, di Malaysia sebenarnya kehangatan sambutan Hari Kebangsaan melatari hari yang paling indah buat seluruh rakyat Malaysia, dan tarikh 31 Ogos 1957 merupakan tarikh bersejarah apabila tanah Melayu mencapai ke kemerdekaan daripada penjajahan British. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, tarikh ini terus disambut sebagai Hari Kebangsaan. Ia bukan sahaja mengingatkan tentang perjuangan menuntut kemerdekaan, tetapi juga mengukuhkan semangat perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum. Dan Adi, mungkin benih pendengar di Harmoni FM tertanya-tanya apakah tema bagi sambutan Hari Kebangsaan ke 69 di Malaysia, yang mana tema rasmi bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia untuk tahun 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, yang menekankan kesejahteraan negara dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh semua rakyat serta menegaskan nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Dan perarakan utama berlangsung di Dataran Putrajaya menampilkan perit tentera, persembahan budaya dan juga elemen teknologi seperti drone show dan juga reality maya ataupun VR. Itu antara yang boleh saya kongsikan kepada Adi dan juga seluruh pendengar rancangan Kenangan Mengusik Jiwa KMJ pada hari ini.
3: Ya, memanglah dalam kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ini, Syazmil, banyak pencapaian kejayaan telah pun diraih oleh negara masing-masing, dan inilah yang akan dipertontonkan untuk rakyat dan penduduk di Malaysia khususnya. Jadi kita sebagai rakyat dan penduduk di negara ini, Brunei Darussalam, mengucapkan tahniah dan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia, dan semoga akan terus sukses dalam segenap bidang ya, bidang ekonomi, bidang pendidikan, pelbagai bidang lagi yang sudah tentunya menjadi teras untuk pembangunan sesebuah negara. Jadi tertarik saya tadi, Syazmil, ya, dengan antara huraian tema yang Syazmil kongsikan sebentar tadi, ada menekankan aspek perpaduan rakyat dan penduduk ya, hampir bersamaan dengan tema di negara kita. Setiap kali tibanya sambutan Hari Kebangsaan, sering menekankan ataupun fokus utama adalah menekankan perpaduan rakyat dan penduduk dalam usaha sama untuk bersama-sama membangun ataupun merealisasikan matlamat serta mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang. Jadi Syazmil, dalam ruangan ini nanti insyaAllah kita juga akan bacakan kiriman ucapan ya, yang kita terima daripada pendengar kita untuk mungkin saudara mara, rakan-rakan di Malaysia. Jadi insyaAllah akan kita bacakan pada kesempatan sepanjang kita bersama ini nanti.
2: Dan untuk itu, Adi, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Kenangan Mengusik Jiwa KMJ.

0: Aya Ruhayah, dan yang keenam penyair iaitu Dr. Shafa Atusarah dari Universiti Malaya. Dan mereka ni akan mendeklamasikan sajak dan menyanyikan lagu-lagu puisi yang memantulkan semangat jati diri bangsa dan kasih sayang kepada negara. Itu antara aktiviti di Radio Klasik kami tampilkan untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, khususnya untuk pendengar Radio Klasik.
1: Seronok juga Syah Azmil ya, bertepatan dengan sambutan Hari Kebangsaan, bertemu dengan orang-orang lama, legenda-legenda. Termasuk saya dengar tadi ada Datuk Chuari Selamat ya, sahabat lama yang masih aktif dalam bidang penulisan mungkin ataupun bidang kesusastraan. Semoga semuanya sihat afiat dan terus berkarya dalam menyumbang bakti untuk negara tercinta ya. Dan begitu menarik sekali Syazmil, aktiviti-aktiviti ini bukan hanya aktiviti tertumpu dalam studio saja, bahkan juga melibatkan penyertaan orang ramai mungkin Syazmil ya. Jadi semogalah penglibatan pendengar ataupun orang ramai, masyarakat terbanyak akan sama-sama menjayakan program-program yang diaturkan.
0: Saya nak bacakan satu kiriman pendengar ini. Silakan, daripada Haji Sufian bin Haji Abdul Hadi yang berada di Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan. Ditujukan kepada Hajah Siti Mariam Haji Abdul Hadi sekeluarga yang berada di daerah Tutong, dengan ucapan kasih sayang antara kita sekeluarga tak akan terputus selamanya walaupun terpisah jauh. Semoga keluarga kita akan bersatu lagi pada hari raya nanti. Insya itu antara ucapan yang boleh saya kongsikan. Kejap lagi saya ada lagi ucapan yang saya nak kongsikan. Tapi Hadi, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Kenangan Mengusik Jiwa, khas sempena Hari Kebangsaan.
1: Silakan.

0: Baiklah, kembali semula dalam rancangan Kenangan Mengusi Jiwa KMJ khas sebenar Hari Kebangsaan, gabungan Radio Klasik dan juga Harmony FM. Dan saya masih lagi bersama-sama dengan Adi di sana. Dan Adi, mungkin Adi nak kongsikan juga antara aktiviti Harmony FM kepada pendengar setia khas rancangan Kenangan Mengusi Jiwa. Silakan.
1: Ya, khususnya pada bulan ini, Syazmil, kalau di Brunei, kita lebih banyak dengan tertumpu dengan majlis-majlis convocation pada bulan Ogos ini, dan tahniah kita ucapkan kepada graduan-graduan telah pun menyempurnakan pengajian masing-masing di institusi pengajian tinggi tempatan di negara Brunei Darussalam, dan berbetulan pula musim cuti persekolahan. Jadi lazimnya pada waktu begini aktiviti-aktiviti banyak tertumpu kepada aktiviti musim cuti dan tertumpu kepada aspek pendidikan kanak-kanak sekolah dan para pelajar dan antara yang menjadi tumpuan ialah seperti yang saya katakan tadi, majlis-majlis convocation yang diadakan, dan di samping itu juga pelbagai aktiviti yang turut diatur sepanjang bulan ini adalah terus menyemarakkan kempen-kempen sempena Tahun Melawat Brunei 2027. Jadi pada tahun 2027 adalah Tahun Melawat Brunei. Kempen-kempen perpelancarannya terus diadakan di keempat-empat daerah di negara Brunei Darussalam, dan tentulah ini merupakan peluang baik untuk berkunjung ke negara kami, rakan-rakan dari negara-negara jiran seperti Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lainnya adalah dialirukan untuk sama-sama meriahkan Tahun Melawat Brunei 2027 ini nanti. Jadi kami sentiasa mengalu-alukan Syazmil kedatangan bukan hanya rakyat dan penduduk di negara-negara AUDA, akan tetapi bahkan Syazmil sendiri ada kesempatan dipersilakan hadir bersama dengan rakan-rakan.
0: Okey, kalau Adi dah menjemput saya ke Brunei, saya insyaAllah satu hari nanti saya pasti sampai ke sana.
1: InsyaAllah, amin ya rabbal alamin.
0: Okey, baik. Dan saya nak bacakan kiriman ucapan yang seterusnya ini daripada Murni Salamah binti Sulaiman yang berada di Gombak, Selangor. Ucapan ini ditujukan kepada Dayang Sohana dan Nur Fazilah Abu Bakar yang berada di Bandar Seri Begawan, Brunei. Dan ucapan, kenangan kita semasa menuntut di Universiti Islam Antarabangsa dulu akan sentiasa dikenang. Jemputlah datang ke Malaysia lagi. Nanti saya bawa kalian berdua jalan-jalan di Kuala Lumpur.
1: Syazmil, saya ambil kesempatan juga untuk membacakan satu lagi ucapan yang kita terima pada hari ini. Ucapan selamat Hari Kebangsaan Malaysia untuk sahabat yang sentiasa di dalam ingatan, Encik Azman Abdul Hadi yang berada di Perak, tidak ada tempat akan tapi Perak, terkenang zaman sewaktu bermain bola sepak di zaman college dahulu katanya, dan semogalah sentiasa sihat bersama keluarga dan selamat Hari Kebangsaan. Kiriman daripada Haji Zaini Muhammad yang berada di Sengkurong, Brunei Darussalam. Itu kiriman ucapan yang kita terima. Mungkin Syazmil ada lagi ucapan yang diterima, silakan.
0: Ada lagi satu ucapan lagi yang saya terima. Yang ini daripada Haji Husain Abdul Kadir Jailani dari Matang Gerdu Bagan Serai Perak. Ucapan ini ditujukan kepada Awang Ismail bin Haji Damit dan Muhammad Firdaus bin Awang Saleh yang tinggal di Seria. Dan ucapan, saya masih ingat kebaikan dan layanan mesra keluarga tuan berdua kepada keluarga saya ketika kami menetap di sana selama 2 tahun. Semoga tali persahabatan ini akan dapat kita rapatkan dengan ukhuwah persaudaraan pula suatu hari nanti. Itu antara ucapan yang saya terima menerusi rancangan Kenangan Mengusi Jiwa KMJ pada hari ini. Dan baiklah, itu dia ucapan yang saya terima menerusi rancangan Kenangan Mengusik Jiwa. Dan Adi, tentunya dalam untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di Malaysia ini, kalau Adi berkesempatan untuk datang ke Malaysia, memang kami alu-alukan kerana pada tahun ini juga merupakan Tahun Melawat Malaysia 2026 ataupun Visit Malaysia Year 2026, yang mana kami mengalu-alukan kedatangan pelancong luar untuk datang ke Malaysia.
1: Alhamdulillah. Jadi semoga akan terus sukses juga dengan kempen-kempen promosi Tahun Melawat Malaysia pada tahun ini, Syazmil. Dan kita yakin Radio Klasik

0: juga punya peranan penting ya dalam sama-sama menyemarakkan Tahun Laut Malaysia pada tahun ini, Syazman. Bukan begitu?
1: Ya, sama-sama juga untuk kita menyemarakkan lagi Sambutan ataupun pelancongan yang ada dekat Malaysia ini. Dan Adi, nampaknya ini sahaja masa yang kita ada untuk edisi terakhir Kenangan Mengusik Jiwa KMJ, RTM dan RTB untuk tahun 2026. Saya di sini ingin memberikan penghargaan dan juga terima kasih kepada penerbit penyelaras, iaitu Puan Rohani Hamdan, penerbit untuk KMJ iaitu Anis Isma Azwati Ahmad, bersama dengan penerbit teknikal, dan saya sendiri Syazmin Izwan Tazarudin, bersama-sama dengan awak lah Adi untuk hari ini. Dan saya ada sikit pantun, boleh ke?
0: Silakan, tapi saya tak jawab ya Syazmin ya.
1: Okey, pantun saya berbunyi begini. Kalau bunga kembang sekuntum, usahlah dipetik, nanti layu. Salam perpisahan, persahabatan nan harum, subur kasih di hati selalu.
0: Masya-Allah. Terima kasih Syazmil, satu kata-kata penutup yang sangat indah untuk kita kenang. Dan sekali lagi bagi pihak rakan-rakan penerbit dan juga rakan-rakan juruteknik bertugas menjayakan siaran kita pada kali ini, kami ucapkan selamat Hari Kebangsaan untuk sahabat-sahabat kita di Malaysia. Jadi semoga akan terus sukses dalam pelbagai bidang, sentiasa dalam keberkatan. Dan begitu juga rakan-rakan kita di RTM, semoga akan terus juga kreatif dan berkarya dan sukses dalam pelbagai bidang, insyaAllah. Salam untuk rakan-rakan juga yang sudah bersara, rakan-rakan di RTM, semoga sihat afiat semuanya. Satu hari nanti kita akan berpeluang untuk berjumpa, bertemu mesra. Jadi sampai jumpa lagi Syazmil, dari saya Adi mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

9.45 minit pagi. Terima kasih untuk Ayub Bukit Sibanging dengan doa yang dikirimkan. Amin ya Rabbal Alamin. Juga doa yang sama untuk Ayub seisi keluarga. Semoga dalam rahmat lindungan Allah juga.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan sukan Aura.
2: Yang sedang bertugas pagi ini diucapkan selamat bertugas. Sama-sama kita jalankan tugas kita. Dan yang masih lagi dalam perjalanan kemanapun hala tujuan, ya baik dekat maupun yang jauh ya, hati-hati selalu, tingkatkan kewaspadaan.

Seperti tadi kita dengarkan Michael Learns to Rock, You Took My Heart Away. Bawa kita ke pukul 12.55 tengah hari. Satu tengah hari ini kita akan berlawan kepada berita perdana dan kita akan kembali.

0: الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat dikutip menerusi berita pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Ya, kembali kita bersama 1.14 minit tengah hari. Pertemuan kita Isnin 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 31 Ogos 2026 Masihi. Kita teruskan hiburan dengan Roma Irama. Keramat.

Itu tadi Rosa dengan lagunya Sakura. Bawa kita ke pukul 1.25 tengah hari. Dua petang nanti kita akan mendengarkan rentak retro terbitan rakan Sugas Hilmi. Juga rakan pendengar, pengenalan alai juga menyapa di sini. Selamat tengah hari diucapkan ya.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, anda mendengarkan Arumun FM waktu sekarang tepat 1.34 minit tengah hari. Saya ingin kongsikan ya, kanak-kanak adalah antara golongan yang rentan dan juga mudah terjejas akibat keadaan cuaca jerebu. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak dari

masa ke semasa dan juga mengambil langkah pencegahan yang proaktif. Persekitaran yang berjerebu boleh memburukkan kesihatan pernafasan. Ya, segera bawa anak ke klinik atau hospital berhampiran jika menunjukkan sebarang gejala batuk berterusan dan juga selesema atau kesukaran dalam bernafas. Ya. Antara tindakan untuk melindungi keluarga daripada kesan buruk jerebu ini, salah satunya adalah kekal di dalam bangunan. Pastikan anak-anak tidak melakukan aktiviti di luar rumah. Juga jaga kebersihan diri, iaitu kerap membasuh tangan muka selepas terdedahnya kepada udara luar. Pakai pelutup muka atau yakni face mask. Gunakan penutup hidung atau mulut yang sesuai sekiranya terpaksa berada di luar bangunan. Dan juga memperbanyakkan meminum air putih. Tingkatkan pengambilan air kosong bagi mengelakkan dehidrasi. Dan juga sediakan ubat-ubatan. Pastikan bekalan ubat anak-anak sentiasa mencukupi dan terutamanya jika mereka mempunyai sejarah penyakit asma atau alahan. Ya, kita dengarkan pula Jalil Hamid dengan lagunya Makan. Semoga terhibur hendaknya bersama Harmony FM.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, anda mendengarkan Harmon FM waktu sekarang 1.48 minit tengah hari. Ya, rakan pendengar, Hajah Nuri Haji Abdul Rahman juga menyapa di sini mengongsikan kawasan di perpindahan Lambakanan redup dan juga berangin ketika ini. Dengan santai mendengarkan Radio Harmoni FM, teman berteman, senyum dan sayang selalu. Terima kasih lagu yang mantap dan lawa-lawa. Juga terima kasih DJ daripada rakan pendengar lagu keramat Roma Irama. Ya, sama-sama ya. Ya, kita dengarkan Raja Aku Ada Kena, Kau Ada.

Ya, untuk sekarang 1.53 minit tengah hari, 2 petang nanti kita akan mendengarkan Rentak Retro terbitan Akan Sugas Helmi, dan kita akan kembali selepas itu. Kita dengarkan dulu Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Azimat Cinta.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Bersua kita lagi dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
0: Bersama saya Bang Ram
2: dan saya Bang Ron in the house.
0: Alhamdulillah berjumpa lagi kita ini, Ron.
2: Alhamdulillah malam.
0: Minggu ini adalah merupakan minggu terakhir bagi bulan Ogos. Minggu yang kelima. Okay. Yes,
2: kita ini ada 5 minggu di bulan Ogos ini.
0: Tanpa sadar. Iya. Pejam cilik. Ujung bulan 8 sudah kata ini.
2: Benar. Apa banyak?
0: Alhamdulillah.
2: Hey, ceria.
0: Boleh lah.
2: Apa dah ceria-ceria?
0: Biasalah tu.
2: Mesti dia. Mesti kita ni ceria. Boleh kan dia anuiti ini. Hidupannya balang, mesti ceria.
0: Cuma kesihatan sedikit dah.
2: Malam
0: saja cuaca jangan.
2: Iya dah. Kesihatan ini mana kata ni tahu bila-bila masa.
0: Dan kepada yang mempunyai aktiviti di mana pun kita berada,
2: pantau-pantau cuaca dan kesihatan.
0: Untuk teman-teman juga jangan retro. Bersiaran di 94.1 FM dan 97.7
2: FM.
0: Dan boleh juga melayari
2: RTB Go. Klik di sana Harmony FM.
0: Itu bagi yang berada di luar negeri lah. Dalam negeri pun boleh juga.
2: Boleh.
0: Kalau dia terdapat anak. Tipu-tipu pintar atau.
2: Ya tu. Kalau anda dengar di dalam tuka, di rumah. Apa kayak anu di aplikasi anu nih RTB Go.
0: Mana. Seperti biasa jangan retro. Kita ini ada uji-uji minda juga kalau ada juga.
2: Info-info segalanya.
0: Segala info-info kalau ada kami berikan. Kalau nadan adalah cerita-cerita kosong-kosong saya. Sampai tu ibu-ibu itu ada juga sedikit informasi-informasi.
2: Yes.
0: Untuk ini apa?
2: Ingat-ingat bersama.
0: Yes. Dan pada minggu ini dan ini akan bersama lagi seorang dengan setia Harmony FM. Siapakah beliau? Sama ada lelaki ataupun wanita. Pasal apa minggu lepas dengan wanita.
2: Yes.
0: Mungkin kalau ikut daripada urutan lah. Seperti yang tadi beritahu sebelum ini kadang-kadang. Kita tu ya first come first serve.
2: Yes.
0: Kalau ni awal ni bini-bini itu semua tu.
2: Iya tu.
0: Lelaki-lelaki itu semua tu cuma tu.
2: Kalau ni first come first serve ataupun dah berlaku. Apa saya yang anu ni yang waiting list.
0: Mana. Jadi siapakah yang mesti slot? Ikuti dah cangar retroannya daripada awal hingga akhir. Anda boleh miss.
2: Jangan.
0: Kadang-kadang ada yang miss tu. Bila yang cara teritorialnya hanya. Cuma tu. Kadang-kadang ulangannya setiap hari Selasa. 8.30 minit malam. Kadang-kadang tertaluk pada perubahan.
2: Benar.
0: Kadang-kadang ada kena siarkan ulangannya tu.
2: Iya tah.
0: Kadang-kadang miss. Sebabkan oleh cara-cara yang tertentulah.
2: Iya tah. Yang penting dengar kanan ini.
0: Setiap hari Senin ini.
2: Pukul 2 petang.
0: Jangan miss lah.
2: Iya tah.
0: Itu saja. Okey, sama-sama tadi dengarkan siapakah mengisi slot pada minggu ini. Sama ada lelaki ataupun wanita. Sama-sama tadi dengarkan, beliau akan beri ucapan dan menyampaikan lagu yang pertama daripada beliau. Rentak Retro,
1: evolusi suara pendengar.
3: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
4: Assalamualaikum. Hai, saya Rezan Danish. Saya akan menghiburkan habis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar. Hanya di Harmony FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Okey, itu adalah merupakan lagu pertama, lagu Juwita yang dipublikkan oleh Salim. Pembuka tirai rancangan Rentak Retro pada minggu ini, yang telah pun disampaikan oleh saudara
2: Rezan Danish.
1: Boleh tahan nama tu, Ron?
2: Nama tu boleh tahan malam. Kalau salah-salah sabut, ia mesti menyebut ke dia, lihat dahulu, baca dalam hati bahawa anu mengeluarkan. Takut salah sabut nama tu. Maklum kan ni, nama-nama
1: Gen Z.
2: Ya dah, lewat dia kan nyebut
1: sana. Dulu-dulu sana nyebut.
2: Benar.
1: Ron, jangan dibacakan sedikit biar datang mengenai dengan
2: Rezan Danish.
1: Mungkin ada yang istimewa untuk diperkatakan.
2: Seperti biasa, yang kita ni, istimewa tetap ada istimewa. Ada nggak saja umur ane luan-luan remaja. Status bujang, masih bujangan, belum ada pekerjaan, berasal daripada daerah Bonai Mohan juga. Artinya bapa wang sudah dari daerah Bonai Mohan ni. Maram bulan 8 ni ku ingat-ingat wang daerah Bonai Mohan saja
1: keseluruhannya.
2: Iya tuh, mana anu pendengar-pendengar yang lain daripada daerah Tembung, Tutong dan Balain. Come on. Hobi main bola dan menyanyi dah. Pencapaian belum ada setakat ini, tapi masa itu adalah pertandingan-pertandingan nyanyian karaoke. Cuma itulah, ada tempat lah juga jenya. Mula berkecimpungnya pada tahun 2016, artinya 10 tahun yang dahulu lah. Artis idola Wings. Lain-lain bakat dia boleh main gitar sama main piano.
1: Jenya.
2: Dia suka jenis-jenis genre lagu-lagu rock lah. Catulah
1: piano.
2: Setakat ni itulah
1: piano.
2: Kalau nyanyi ada loh cerita nanti. Piano. Setakat ni itulah.
1: Itu saja.
2: Sahaja biodatanya yang dibacakan dibagi aku.
1: So rata-rata belum pun ikut pertandingan-pertandingan pasar-pasar lah.
2: Tidak.
1: Pertandingan-pertandingan keluarganya lah tuan.
2: Yes.
1: Mungkin belum lagi barangkali terbuka minda untuk mengikuti pertandingan-pertandingan yang besar. Mungkin dengan mengikuti cerita retro ni, mungkin akan terbuka minda.
2: Yes. Kompeten level tinggi.
1: Untuk mengikuti rancangan-rancangan ataupun pertandingan-pertandingan ataupun membuat persembahan-persembahan pentas lah.
2: Iya dah.
1: Untuk apa yang orang kata ni, expose.
2: Benar.
1: Untuk berjumpa dengan khalayak ramai.
2: Ya, orangnya lain tu.
1: Ini orang jangan disimpan berkata tu.
2: Iya dah. Studio lain orangnya, di luar sana lain orangnya.
1: Benar. Keluarkan. Jadi dalam banyak apa yang kami ceritakan mengenai dengan peserta pada minggu ini, itu saja. Teruskan, bis kita punya bakat yang ada ini, asuh lagi. Bila mendengarkan lagu pertama itu, not bad ni orang.
2: Iya dah.
1: Boleh tahan juga.
2: Benar, ia mesti lagi masuk kursus vokal sebenarnya. Kalau akan memantapkan dirinya lah sebenarnya. Ikuti kursus vokal sebenarnya.
1: Sendiri usaha.
2: Yes.
1: Benar, samping bertanya-bertanya pada yang lebih berpengalaman lah. Alright, kita ni masuk segmen kedua. Soalan-soalan uji minda mungkin ada, Aaron?
2: Ada.
1: Kalau Bang Aram sendiri, awal-awal selalu Bang Aram kita
2: tidak.
1: Minggu ini tidak. Pasal minggu lepas sudah hanya orang
2: tekanak
1: pecah minda juga sudah.
2: Pecah minda lah. Pasal minggu lepas bahasa.
1: Minggu ini tidak, belum ada.
2: Belum ada bahasa lah.
1: Orang berkirim pun belum ada. Orang minta anukan pun belum ada.
2: Belum ada. Okey. Ini soalan.
1: Ini
2: soalan daripada anulah, kawan lah.
1: Okey.
2: Ini ada ni. Soalannya ni senang saja. Memang senang lah. Benar-benar senang lah.
1: Senang.
2: Senang. Simple. Banyak-banyak hub.
1: Huruf apa?
2: Hub. Alphabet. A to Z.
1: Okey.
2: Hub apa paling basah? Jenyalah, itu paling senang lah. Pasal mingguan ni Maram ada soalan, soalan senang saja lah.
1: Soalan senang ah.
2: Yes, pasal kita ni kan menunggu apa bahasa Bang Ram yang akan bagi kami kang.
1: Bahasa.
2: Yes, bahasa menunjukkan bangsa.
1: Okey, soalannya.
2: Satu soalannya saja.
1: Banyak-banyak huruf.
2: Huruf apa yang paling basah?
1: Huruf apa yang paling basah?
2: Ya?
1: Alphabet toh?
2: Alphabet lah.
1: Yes, apa Z ah?
2: Yes. That's correct.
1: Okay.
2: Tapi bukan soalan yang correct. Belum lagi.
1: Belum ah?
2: Belum.
1: Okay. Itu soalan pada minggu ini.
2: Yes.
1: Sama-sama tadi pikirkan. Bang Anak pun masih terpikir nih. A, B, C, D, E, F, G, H.
2: Toh, kalau sudah mengiap pakai jai-jainya tuh.
1: Belum ada lintas apa yang pasar lah.
2: Belum ah, okey, dah apa.
1: Okey, untuk mencari jawapannya sama-sama tani pikir-pikirkan sebelum itu. Tani berhibur bersama dengan
2: saudara Rezan Danish.
1: Rezan Danish dengan lagu yang kedua, lagu yang berjudul
2: Memori Sekuntum Rindu.
1: Lagu ini dipulangkan oleh kumpulan Spoon.
2: Yes.
1: Renta Retro,
2: Evolusi Suara Pendengar.
0: Renta Retro, Evolusi Suara Pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah. Lagu kedua sudah saya dengarkan.
2: Yes.
1: Lagu yang berjudul Memori Sekuntum Rindu, Lusa.
2: Los.
1: Jangan sekuntum bunganya.
2: Pasal awal teh Bang Ram. Memori sekuntum bunganya.
1: Tidak
2: sebelum on air ni lah.
1: Benar.
2: Awal juita.
1: Okay.
2: Sudah tu memori sekuntum rindu.
1: Yes.
2: Mungkin ya Indo insan yang bernama Juwita ni.
1: Yes.
2: Catilah.
1: Mungkin ada synchronization.
2: Yes, kesinambungannya.
1: Antara satu lagu kepada satu lagu pilihan beliau.
2: Benar. Pasal yang ketiga ni pun ia ada kena mengena dengan dua buah lagu ni.
1: Okey.
2: Atu bahaya. Cuma nak range suaranya tu Bang Ram.
1: Boleh tahan.
2: Nah, ya tah.
1: Dengannya ialah banyakkan latihan.
2: Ya tah.
1: Banyakkan latihan yang nyor apa? Expose lah.
2: Benar.
1: Kalau ngannya terparap ngin di rumah.
2: Jangan kok.
1: Sampai bila-bila pun payah tu.
2: Payah. Malu bang. Cuma ini jangan malu dulu. Benar,
1: sayang. Kalau ada bakat itu apa salahnya diluahkan.
2: Benar. Jangan apa menunggu karena suhana bahawa tadi kan begak. Itu bagiku lambat sedikit lah.
1: Malah.
2: Baik tak sendiri kita ni untuk begak.
1: Nyorang berdengar.
2: Yes.
1: Di mana ada lubuk-lubuk pertandingan-pertandingan itu.
2: Agak saja.
1: Masa ini ada macam-macam kan.
2: Ya tak.
1: Platform-platform.
2: Benar.
1: Daripada media sosial.
2: Ya tak.
1: Radio, televisyen. Ya. Mana-mana pertandingan itu. Cuba. Apa nyorang umur masih muda.
2: Ayolah.
1: Sayang kan.
2: Jangan malu lah benarnya dah.
1: Ya itu
2: bang, cuman ini jangan malu. Jangan juga takut. Takut kalah. Ini jangan nih.
1: Jangan peduli tu.
2: Jangan peduli. Allah menang lain cerita.
1: Yang kita ini tanding dia tahu rezeki kita ini.
2: Benar. Kalah cuba lagi. Menang satu bonus.
1: Boleh cuba lagi. Ada pertandingan-pertandingan lain. Cuma
2: benar.
1: Banyak ya, pertandingan ini punya.
2: Banyak. Ia sebenarnya membuat mengikuti pertandingan dan ini. Ia dari kecil. Ke basah dikit. Basah dikit macam itulah. Dan seterusnya. Jadinya. Kompeten kita ini akan bertambah sebenarnya.
1: Itulah. Okey. Itu sedikit nasihat daripada Bang Ron kita ini.
2: Sama-sama Dia Bang Ram juga sebenarnya.
1: Kita ini terus kepada segmen yang kedua tadi. Soalan daripada Bang Ron memang ada. Soalan daripada Bang Ron katanya soalannya senang sikitnya.
2: Senang saja.
1: Walaupun apa yang paling besarnya.
2: Yes. Okey, jawabannya.
1: Alphabet.
2: Yes.
1: A, B, C, D, E, F, G. H, I,
2: J,
1: J,
2: K,
1: K, L,
2: M,
1: M,
2: O. Ada.
1: Soalan ini pernah terlintas dulu.
2: Okay.
1: Pernah. Ingin lupa sudah lama sudah kan.
2: Kayak macam refresh tu dah.
1: Refresh. Pernah akan soalkan dulu ni.
2: Nah.
1: Ini lupa sudah lah.
2: Tapi mungkin ya, mungkin bukan.
1: Iyalah. Mungkin juga.
2: Cahaya akan mancing ke dia.
1: Mungkin iya, mungkin enggak. Jadi jawabannya apa Ron? Bang Ram dia tahu.
2: Tahu, aku pikirkan kita jawabannya.
1: Itu jawabannya tuh dia tahu.
2: Okey, jawabannya.
1: Okey.
2: Ya sebenarnya ada dua aja nih Bang Ram.
1: Okey.
2: Hope yang paling basah ini artinya Hope XL.
1: XL lah.
2: XL. Ela ataupun kayak basah aja tuh.
1: Basah aja.
2: Tapi yang lebih basah lagi XL.
1: XL lah. Kalau XXL tuh
2: pun lagi basah. Tapi ini hub. Ya kalau XX 2 tiap. Ini anu saja XL.
1: XL lah. Banyak-banyak huruf. Huruf yang paling basahnya.
2: XL. Kayak macam size dia tujuannya.
1: Size
2: lah. Ya macam simbolik pun ya anunya ni. Soalannya ni. Kalau L pun teh boleh diterima. Betul?
1: Boleh terima juga.
2: Yes.
1: XL nya.
2: Ini XL. Itulah. Yang sebenarnya. Okey.
1: Okey.
2: Diterima.
1: Boleh.
2: Alhamdulillah.
1: XL lah.
2: XL.
1: Saiz baju.
2: Benar. Gitu. Aku pun tetap fikir benarnya. Benar. Sekali dipikir-pikir kan soalan itu dah. Oh benar juga.
1: Benar. Okey. Soalannya mungkin ada yang terlintas.
2: Mungkin.
1: Mungkin ada yang terjawab juga soalan tadi itu.
2: Mungkin ada juga. Luan dia bang.

0: Ronan ini. Apa punya soalan ni?
1: Itu masing-masing punya.
0: Masing-masing. Nganya, soalanku, soalanku.
1: Nah, itulah cek lain kami lah. Soalan kami, soalan kami.
0: Jangan bilang bis.
1: Bang Ron mungkin tahu juga. Kalau nya orang ketani Melayu. Biasanya kalau di kedayan makannya.
0: Oke.
1: Nah, kalau Melayu ketaninya, Melayu Brunei makan juga nya.
0: Makan.
1: Nah, kalau tutung apa tuh nya?
0: Tutung mien kan.
1: Lulus.
0: Pasalnya selalu aku dengar nih malam.
1: Ada?
0: Macam kawan-kawan bapak-bapak lah. Sama-sama yang bersukan main bola apa ada. Bahnya mien nih.
1: Itu
0: sambil itu pun aku tanya apa mien nih. Oh, dia makan.
1: Belajar. Soal pengulangnya kalau aku tanya orang ke luar negeri ataupun
0: di mana-mana lah
1: daerah-daerah yang serumpun dengan kita ni, kurangnya tadi tahu lah sedikit sebanyak bahasa-bahasa tu belajarnya orang tadi untuk generasi-generasi akan datang
0: sepatah dua
1: baik juga dikit-dikit ini tindak bankingnya saya
0: lama-lama ya kan naju
1: cuma itulah
0: penut dahulunya penut dan banking nah itu kan lanjutnya
1: sudah pasti sekarang lancar dia
0: jadinya untuk memius
1: oke seperti biasa kita ini ada sebuah lagu lagi untuk tadi mendengarkan
0: yes
1: bagi hiburan haluwa telinga peminat Karcakarta Ritro pada minggu ini dan sebelum itu kepada yang ingin ikut serta dari Karcakarta Ritro bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
0: 898-5003
1: jangan tadi telepon di WhatsApp saja di sana akan diterangkanlah apa-apa yang patut mengenai dengan Karcakarta Ritro dan mungkin juga kita boleh melayari ke satu lagi platform di mana turun
0: yaitu di aplikasi TikTok sana search Renta Retro Official DM saja di sana adminnya akan membalas Kang insyaallah
1: sama cerita-ceritanya
0: yes.
1: Dan siapa kan ingin melihat tinggal menggambar
0: atau
1: video-video rekaman yang sebelum ini
0: gitu ini kawan kuninya ini padian kuninya ayo anakku
1: cuma itulah
0: tapi kalau akan mau masai teks ya anu tuh penerbit sama anu nih Renta Retro Official ini
1: orang akan beritahu bila kita masuk ke rekaman lah jadi masa ini pun masih lagi orang berkiu jadi
0: lagi banyak
1: yang dulu didudukan yang kemudian dikemudiankan lah sabar-sabar menunggu
0: ada tukang apanya no setika no sabar-sabar dulu ada tukangnya tapi
1: sabar-sabar itu dapat berlatih kan
0: sambil itu juga lagu untuk yang ikut serta ini sekuang-kuangnya ada tiga dah lagu-lagu itu misalnya kata yang bagus lagu-lagu tahun 80-an 90-an tahun 2000 lah rock-rock kapak
1: satu lagi punya bila habis kita hubungi penerbit melalui talian yang tadi kami berikan tadi sama dengan apa official TikTok official itu di sana akan diterangkan lah juga apa lagu-lagu yang layak untuk
0: dibawakan
1: atau dibuatkan rekaman dalam acara Renta Retro ini lah
0: betul
1: kita ini sudah berada di ujung rancangan dan kita ini akan tinggalkan pendengar-pendengar kita ini dengan lagu terakhir daripada
0: saudara Rizan Dennis
1: lagu ini lagu yang salah satu kemarin pengalaman juga dulu sering membawa lagu ini juga
0: artinya kalau Bang Ramah itu membawakan lagu ini dahulu artinya soal Bang Ramah itu range-nya tinggi
1: dulu-dulu lah
0: tapi Kang ini boleh coba tapi tidak setinggi dahulu
1: lah faktor umuran ya kan dan kita ini akan tinggalkan lagu yang berjudul di penjara janji lagu ini lagu dipulakan oleh penyanyi solo Awi akan disampaikan oleh siapa namanya tadi?
0: Rizan Dennis
1: dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di bulan baru pada minggu hadapan insya Allah seperti biasa bersama saya Bang Ram
0: dan saya Bang Ron
1: dalam rancangan
0: Renta Retro evolusi suara pendengar
2: Renta Retro evolusi suara pendengar.

0: Cina.
1: Jadi masih jalan buka.
2: Pastikan anda mengambil langkah-langkah melindungi dari kesan akibat jerebu. Elakkan dari terlalu lama di luar rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah penutup muka, face mask yang sesuai untuk menutup mulut dan hidung anda. Amalkan kebersihan diri pada setiap masa dengan mencuci muka dan tangan sebaik saja masuk ke dalam rumah. Banyakkan minum air ketika cuaca panas bagi mengelakkan dehidrasi. Gunakan krim atau lotion pelembap bagi kulit yang kering. Gunakan cecair titik mata tanpa bahan pengawet, preservative free eye drops jika mata terasa pedih. Jika terdapat tanda-tanda seperti demam selsema berpanjangan, alahan, alergi dan kesukaran bernafas, segera dapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan yang berhampiran atau di hospital-hospital. Sentiasa mengikuti perkembangan PSI di negara Brunei Darussalam di www.env.gov.bm. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bm. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.

Kembali kita bersama waktu sekarang 2.38 minit petang. Selamat petang diucapkan kepada semuanya yang mengikuti TikTok Harmony dan juga mendengarkan Harmony FM di manapun meski kita berada. Terima kasih memilih Harmony FM sebagai teman berhibur. Belum kita hari ini Isnin 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 31 Ogos 2026 Masihi.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Ya, dah sekarang 2.56 petang. Kita sudah pun berada di penghujungnya. Cukup sekian sahaja bersama di ruang kita hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.197.7 FM. Terima kasih kepada Auda yang bersama Harmoni FM mulai ruangan sesegar harmoni, dan sekarang kita berada di 3 jam terakhir ruangan mesra harmoni. Jika tadi Auda bersama rakan setugas DJ Nuha sehingga pukul 3 petang, dan sekarang Auda bersama Yazid sehingga pukul 6 petang nanti. Tidak lupa juga Auda telah dengarkan rancangan Rentak Retro bersama Abang Ram dan juga Abang Rom semestinya setiap pukul 2 petang hari Isnin. Bisa ini bisa ini bagi peluang Ahwang Bonai berlagu. Selain mencungkil bakat-bakat baru, padian kita ini mencuburi bidang hiburan, khususnya bidang nyanyian. Apa saja apanya bisa Abang Rom, sayang juga amai padian yang suka menang. Teruskan dengarkan Harmoni FM, kita dengarkan lagu daripada JJ dengan tajuk lagunya Cukuplah Sekali.

Anda masih lagi bersama Harmony FM 94.197.7 FM. Sekali lagi untuk peringatan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.29 menit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong ditambah 1 menit, sementara daerah Belait pula ditambah 3 menit. Teruskan bersama Harmony FM, Yazid akan kembali selepas azan fardu asar.

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Alhamdulillah, Auda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar yang akan berakhir pada pukul 6.27 minit petang. Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar dan didoakan semoga

Baik, kembali lagi bersama Yazid di Ruangan Mesra Harmoni. Pertemuan kita ini pada hari ini 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 31 Ogos 2026 Masihi. Hari terakhir bagi bulan Ogos dan esok hari kita ini akan beralih ke bulan baru September. Jadinya terus semangat lagi untuk berusaha mencapai kejayaan yang diinginkan. Belum lagi sampai ke hujung tahun. Baik, seperti biasa Harmoni FM akan menggualkan lagu-lagu yang dicipta ataupun dilahirkan 10 tahun yang lalu, iaitu 2016 ke bawah, 2015, 2014 dan selanjutnya, bagi lagu-lagu Melayu. Manakala lagu-lagu Inggeris juga akan digualkan satu lagu dalam satu jam sahaja dengan lagu keluaran 20 tahun sebelumnya, iaitu 2006, 2004 dan ke belakang. Dan diharap lagu-lagu petang ini akan didengarkan dan juga akan tetap menepati cita rasa pilihan Auda. Lagu-lagu Malar Segar tahun 90-an, juga 80-an, malah 70-an, bahkan 60-an juga akan digualkan untuk hiburan Auda pada petang ini. Semoga Auda terhibur dengan lagu-lagu yang digualkan pada petang ini. Kita akan dengarkan lagu tahun 80-an dan era 70-an terlebih dahulu. Kita dengarkan lagu daripada Eramli, Salam Muhibah.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Inilah Radio Brunei.

0: Kan ribuan terima kasih di atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya dan juga Cikgu Syazarina untuk berkongsi mengenai program penempatan latihan kerja atau work attachment bagi pelajar-pelajar yang menunggu keputusan peperiksaan BC, GCE, O level dan A level itu nanti.
1: Yeah, jadi fokus utama kita pada hari ini adalah mengenai program penempatan latihan kerja selepas BC, GCE, O level dan A level. Jadi Cikgu Nur Amalina boleh menjelaskan atau mengusikan sedikit pengenalan dan juga objektif utama program berkenaan.
0: Okay. Sebagai pengenalan kepada para pendengar, program penempatan latihan kerja selepas BC, GCE, O-Level dan A-Level adalah merupakan salah satu inisiatif yang dikendalikan oleh beberapa sekolah menengah, matap dan pusat tingkatan 6. Program ini mempunyai tiga objektif utama, iaitu untuk memberi panduan kepada para pelajar mengenai peluang pekerjaya khususnya dalam bidang yang diminati seperti bidang perubatan, sukan dan IT. Yang kedua, memberikan maklumat serta pendedahan awal dan terkini mengenai dunia pekerjaan yang boleh dipilih oleh pelajar-pelajar setelah menerima keputusan BC, GCE, O-Level dan A-Level. Dan yang ketiga, memberikan para pelajar saluran untuk menjadi lebih proaktif dan inovatif sebagai persediaan untuk kerjaya masa depan mereka. Program ini sejajar dengan wawasan Brunei 2035 yang memfokuskan kepada rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran tinggi dan berjaya. Ia juga selaras dengan Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2023 ke 2027, khususnya Matlamat Strategik 1 memupuk pelajar siap siaga masa hadapan atau future ready.
1: Jadi bagaimanakah pula dengan perisian dan juga format program ini, Cikgu?
0: Okay, bagi Sekolah Menengah Pengiraan Anak Puteri Hajah Masna, program ini dijalankan selepas peperiksaan BC, GCE, O-Level dari bulan Disember sehingga bulan Januari setiap tahun mengikut ketersediaan tempat penempatan kerja. Sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum menduduki peperiksaan BC, GCE, O-Level, bahagian kerjaya Sekolah Menengah Pengiraan Anak Puteri Hajah Masna akan membukakan pendaftaran kepada para pelajar tahun 11 di mana para pelajar diberi keterangan mengenai tempat-tempat yang akan mereka ikuti bagi program penempatan latihan kerja tersebut. Selepas itu, sesi pemilihan akan dijalankan di mana saya dan ahli komiti kerjaya akan berbincang dengan guru-guru subjek para pelajar untuk memastikan kesesuaian pelajar dengan tempat penempatan latihan kerja yang ingin mereka ikuti. Perbincangan termasuk mengenai keputusan pelajar, potensi dan tingkah laku semasa di sekolah. Pelajar yang terpilih kemudian akan dihubungi untuk memastikan ada kebenaran dari ibu bapa atau penjaga sebelum nama para pelajar dihadapkan kepada pengetua sekolah dan seterusnya dihadapkan ke tempat penempatan kerja. Semasa penempatan latihan kerja para pelajar, saya dan ahli komiti akan memantau para pelajar melalui WhatsApp group yang akan dijadikan platform para pelajar melapor kehadiran, mengongsikan maklumat aktiviti harian semasa penempatan latihan kerja dan perkembangan mereka. Setelah selesai tempoh penempatan kerja, para pelajar akan dihubungi untuk mengambil sijil penyertaan yang disediakan oleh pihak sekolah dan pihak agensi penempatan latihan kerja.
1: Ya, terima kasih Cikgu Nur Amalina, iaitu Ketua Guru Pendidikan Kerjaya Sekolah Menengah Pengiraan Anak Puteri Hajah Masnah. Dan seterusnya kita beralih pula kepada Cikgu Syazarina, ya, iaitu Ketua Guru Pendidikan Kerjaya Maktab Duli Pengiraan Anak Muda Al-Muhtadibillah. Cikgu Syazarina, bagaimana pelaksanaan program ini di peringkat sekolah cikgu pula?
2: Di Maktab Duli, kami di unit pengajian tinggi melaksanakan program Reality yang merupakan program penempatan latihan kerja yang dikendalikan oleh unit pengajian tinggi setiap tahun bagi pelajar Maktab Duli 6 bawah dan 6 atas dan juga pelajar Maktab Duli yang baru saja tamat pengajian dan menunggu keputusan A-level mereka. Di bawah program Reality, unit pengajian tinggi akan menawarkan tempat penempatan latihan kerja dari pelbagai agensi yang terdiri daripada Jabatan dan Kementerian Kerajaan, syarikat-syarikat swasta dan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO. Selain itu, program ini juga melibatkan

0: kegiatan penempatan latihan kerja yang dipohonkan sendiri oleh pelajar di maktab di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Jerudong Park Medical Center serta agensi dan organisasi lain yang berkaitan dengan minat mereka. Bagi menyokong pelaksanaan program ini, pihak maktab melalui unit pengajian tinggi akan mengeluarkan surat sokongan bagi penempatan latihan kerja yang dipohonkan oleh para pelajar. Kami juga akan memantau para pelajar sepanjang tempoh penempatan latihan kerja mereka.
1: Jadi seterusnya cikgu boleh mengongsikan agensi-agensi yang terlibat semasa program berkenaan dijalankan di Maktab Aduli Pengiran Anak Muda Al-Muhtadi Bilai ini.
0: Selain daripada Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Jerudong Park Medical Center, setakat ini kami telah pun bekerjasama dengan Jabatan Penerangan, Jabatan Kehakiman Negara, Attorney General's Chambers, Jabatan Alam Sekitar dan Taman Rekreasi, Pusat Sejarah Brunei, Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga NGO seperti Learning Ladders dan Smarter Brunei.
1: Seterusnya lagi ya Cikgu Sazarina, kita ingin mengetahui juga semasa berlangsung program ini bagaimana maklum balas yang diterima daripada pihak pelajar sendiri dan juga ibu bapa.
0: Alhamdulillah, kami telah menerima maklum balas yang sangat positif daripada para pelajar mengenai pengalaman yang mereka perolehi melalui program reality, khususnya penempatan latihan kerja di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Jerudong Park Medical Center telah membantu pelajar-pelajar yang berminat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan memahami dengan lebih jelas bidang kepakaran atau jabatan yang bersesuaian dengan minat mereka. Selain itu, pihak ibu bapa juga memberi kerjasama dan sokongan yang penuh dalam menjayakan program tersebut.
1: Jadi untuk orang ramai ya, khususnya juga ibu bapa dan juga penjaga, adakah juga pihak kerjaya di sekolah ataupun maktab cikgu mempunyai akaun media sosial seperti Instagram?
2: Okay, bagi bahagian kerjaya Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, akaun Instagram rasmi kami ialah careers.smpaphm atau careers.smpaphm sebagai medium untuk orang ramai terutama pelajar, ibu bapa dan penjaga untuk mengetahui aktiviti-aktiviti yang dijalankan serta mendapatkan maklumat berkaitan.
1: Bagaimana pula dengan Cikgu Sazarina?
0: Bagi unit pengajian tinggi Maktab Duli, akaun rasmi Instagram ialah HEU Maktab Duli, iaitu HEUMAKTABDULI. Melalui akaun media sosial ini, kami berkongsi maklumat mengenai program-program dan aktiviti-aktiviti tahunan yang dikendalikan oleh unit kami, maklumat berkaitan biasiswa untuk melanjutkan pengajian ke luar negara, taklimat yang dikendalikan oleh agensi luar, lawatan ke pameran pendidikan dan institusi pengajian tinggi serta lawatan sambil belajar ke tempat yang bersesuaian dengan minat pelajar. Pihak ibu bapa dan para pelajar adalah dialu-alukan untuk mengikuti akaun Instagram kami HU Maktab Duli bagi mendapatkan maklumat dan perkembangan terkini.
1: Ya, sebagai penutup, apakah pesanan cikgu kepada para pelajar dan juga ibu bapa?
0: Kepada para pelajar di luar sana, saya ingin menyeru para pelajar dan ibu bapa untuk memanfaatkan sepenuhnya program-program yang ditawarkan oleh sekolah masing-masing, khususnya program penempatan latihan kerja. Program seperti ini merupakan satu peluang yang amat berharga bagi pelajar untuk didedahkan kepada pelbagai laluan kerjaya pada setiap peringkat perjalanan pendidikan mereka, dari peringkat BC-GCE O-Level ke A-Level. Selain itu, pelajar juga berpeluang untuk memperoleh pengalaman sebenar dalam alam pekerjaan. Diharapkan melalui pengalaman ini, para pelajar dapat mengenal pasti minat dan matlamat kerjaya yang ingin dicapai pada masa hadapan.
2: Sekali lagi, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada National FM dan Radio Television Brunei di atas peluang yang diberikan untuk berkongsi mengenai program penempatan latihan kerja selepas BC, GCE O-Level dan A-Level. Kami berharap agar maklumat yang telah disampaikan ini dapat dimanfaatkan oleh para ibu bapa, para penjaga dan para pelajar dalam

0: merancang masa depan mereka yang lebih teratur serta bijak.
1: Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Cikgu Nur Amalina dan juga Cikgu Sazarina di atas perkongsian yang sangat bermanfaat mengenai program penempatan latihan kerja selepas BCGCE O-Level dan A-Level sebentar tadi. Semoga segala maklumat yang disampaikan dapat membantu para pelajar dan ibu bapa dan penjaga untuk membuat perancangan masa depan pendidikan dan kerjaya yang lebih teratur serta bijak. Ingatlah, AUDA perancangan yang awal adalah kunci kepada kejayaan anak-anak AUDA. Saya akhiri segmen yang manatahkan kupilih ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

iaitu pada hari Rabu 2 September dan Khamis 3 September dari pukul 9 pagi sehingga 5 petang, dan juga Jumaat 4 September dari pukul 9 pagi sehingga 11.30 minit pagi, dan disambung semula dari pukul 2.30 minit petang sehingga 5 petang. Jadinya orang ramai dialu-alukan untuk berkunjung pada bila-bila masa dalam waktu tersebut, dan juga ini adalah jarayawara yang akan berlangsung bagi Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2026.

Hormon FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mengikuti Hormon FM pada masa kini, dan juga kepada Auda yang masih lagi bertugas, masih berbaki beberapa minit sahaja lagi sebelum mengakhiri tugasan bagi penjawat awam dan juga beberapa institusi pendidikan di negara Brunei Darussalam. Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu sapaan yang kita terima pada petang ini. Kita ada pengiran Old Trafford di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat walafiat selalu. Buat masa ini sedang santai-santai sambil dengarkan Harmony FM. Kiriman peminat setia Harmony FM, pengiran Old Trafford serta keluarga di STKRJ Lugu. Alhamdulillah katanya cuaca pada masa kini panas katanya. Terima kasih DJ Gembira selalu. Junjung kasih juga pengiran Old Trafford kerana menyapa pada petang ini juga. Dan juga kita ada mengongsikan di sini mutiara kata yang dikongsikan oleh Hasni Papal. Setiap manusia tidak terkecuali daripada ujian harta. Ada yang Allah uji dengan harta yang melimpah ruah sehingga dia menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan sehingga malaikat dia melalaikan dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mohon lindungilah kami dari terlena dari banyaknya harta yang melalaikan kami untuk mengingatimu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga dikongsikan di sini, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami daripada azab api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Hasni Bapal kerana mengongsikan mutiara kata di sana. Dan juga sekarang 4:28 petang, kita akan berhibur dengan lagu seterusnya. Dengarkan lagu daripada Slam, Kembali Terjalin.

0: Doa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Hormon FM Inspirasi Keluarga Bahagia, Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Kepada Auda yang baru saja selesai melakukan tugasan dan mungkin baru saja masuk kereta memanaskan enjin Auda, Auda bersama Yazid sehingga pukul 6 petang nanti di ruangan Mesra Harmoni. Baik, kita kongsikan satu info kepada Auda. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Maulid Akbar bersama Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad dengan tema Membina Generasi Ummah yang Beriman, Berilmu, Beramal dan Beradab Mulia. Acara ini akan berlangsung pada hari Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah pada pukul 5.30 minit petang, bertempat di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Dan juga turut memeriahkan program Maulid Akbar ini nanti ialah qasidah bersama daripada Munshid Kiril Al-Gayawi Ahmad Muayyad Az-Zubair bin Haji Muhammad bin Haji Omar Abdul Hakim, kumpulan Diyaul Lami Asyaf Asyarif dan kumpulan Permai. Semuanya dijemput hadir untuk berada di Maulid Akbar bersama Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad nanti. Dan juga masuk adalah percuma dan pengangkutan disediakan bermula pada pukul 5.15 minit petang. Beberapa tempat yang telah dikhususkan untuk mengambilnya untuk shuttle busnya orang Brunei. College University Perguruan Agama Sri Begawan di Kupu SB, juga Sekolah Tinggi Arab Hasan Al-Bolkiah STAHB dan juga Masjid Jami Asri Hasan Al-Bolkiah dan juga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Jadinya jangan lepaskan peluang, pengangkutan juga disediakan. Dan kepada Auda yang ingin mengetahui lebih lanjut, maklumat lebih lanjut, Auda boleh imbas kod Q pada poster rasmi yang dapat didapati di media sosial rasmi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, iaitu balaikhazanah.bn, dan juga official UNISA, official.unisa dan An-Nafi untuk mendaftar kehadiran abis kita. Dan juga jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai ke program Maulid Akbar bersama Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad. Sekali lagi, yang akan berlangsung pada 3 September iaitu hari Khamis ya, 3 September 2026 pada pukul 5.30 minit petang, bertempat di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Baik, kita berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada kumpulan Wings, Diambang Wati.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
2: Eh, bukan-bukan Mama Yu atau lagi 4 subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukan kan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahan apa? Cosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu, you masuk Cosmo.
2: Sayang, sayang. Muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, ba. Okey, sayang. Tani dah jadi putus, ah?
2: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

مي وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ